0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

Saya Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Ya, main-main gue dari Nyerai Kila Tuan Pro 2. Ya, salah satu lagu yang akhir-akhir ini cukup banyak digemari lah dari anak-anak ya sampai orang dewasa kayaknya suka Tuan Pro 2 gitu ya. Karena emang juga lagunya cukup sering kita dengar ya, berulang-ulang kali bahkan gitu ya. Karena setiap kita ngebuka sosmed kayaknya ada ya lagu ini. Bakalan ada ya. Coba deh kalau kamu enggak percaya, kamu coba buka handphone kamu ya. Coba deh scroll TikTok atau mungkin Reels Instagram Tuan Pro 2. Coba aja beberapa kali, 5 mungkin atau 6 ya. Kayaknya udah keluar lagu ini Tuan Pro 2 ya. Ya dengan berbagai macam konten yang pasti backsoundnya dengan lagu ini gitu Tuan Pro 2 ya. Nah, memang Tuan Pro 2 ya, akhir-akhir ini Naikila juga menjadi trendsetter gitu ya, gitu bilangnya ya. Untuk cewek-cewek yang memang centil-centilan gitu Tuan Pro 2 maksudnya. Jadi memang Naikila sekarang udah jadi queen lah gitu Tuan Pro 2 ya. Karena kayaknya memang dia memasarkan image itu Tuan Pro 2 gitu ya, kayak ya udah gitu Tuan Pro 2. Apalagi dengan adanya lagu main-main gue ini Tuan Pro 2 ya. Jadi kayak menunjukkan lagi jati dirinya Naikila gitu, kayak centil banget gitu ya. Apa sih pagi-pagi udah ngomongin centil Tuan Pro 2 ya, tapi enggak apa-apa. Lagu Naikila ini cukup buat kita mood lah Tuan Pro 2 gitu ya, apalagi di awal pagi kayak gini Tuan Pro 2 ya. Masih pagi banget Tuan Pro 2 di Farmasi pukul 7 dan yap. Pastinya untuk mengawali pagi harus dengan mood yang baik Tuan Pro 2 ya.

Dan ya tahun berdua minimal lagu ini tuh bisa bikin kalian goyang-goyang lah, tipis-tipis ya tahun berdua ya. Minimal kaki kalian yang goyang-goyang gitu ya, sambil sambil mungkin sarapan ya, atau mungkin lagi di jalan menuju kantor, kampus dan segala macamnya, atau mungkin sambil pakai sepatu ya. Pengen berangkat kerja dan segala macamnya tahun berdua ya, bisalah gitu ya. Jadi enggak ngantuk-ngantuk amat gitu tahun berdua ya.

Dan ya, by the way, tahun pro 2, tadi kita udah ngomongin soal sarapan juga tahun pro 2. Dan by the way, buat kamu yang memang sedang berdiet gitu, tahun pro 2 cukup bagus banget. Sarapan kentang rebus ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Dan by the way, kalau kita ngomongin soal diet juga, tahun pro 2 ada beberapa jam makan ya, untuk diet yang memang cukup tepat lah, efektif turunkan memang berat badan kamu gitu tahun pro 2. So jadi jam makan untuk diet ini menjadi satu hal penting lah, selain memperhatikan menu makanannya tahun pro 2. Karena ya, mengonsumsi makan pada waktu yang sembarangan bisa mempengaruhi metabolisme tubuh menjadi terganggu tahun pro 2. Nah, jadi kalau metabolisme tubuh kamu terganggu, ya gula darah pun bisa meningkat dan membuat lemak dalam tubuh kamu tuh makin menumpuk lah, kayak gitu ya. Beberapa penelitian juga nunjukin bahwasannya waktu makan memiliki dampak pada penurunan berat badan lebih besar tahun pro 2 gitu ya. So, jadi kapan waktu paling tepat untuk makan ya? Bagi orang-orang yang diet gitu tahun pro 2 ya. Meski setiap individu itu mungkin berbeda ya, tetapi waktu-waktu ini ya memang ada beberapa waktu yang cukup baik lah gitu untuk kamu-kamu yang sedang berdiet gitu tahun pro 2. Ya, tahun pro 2 ya. Jadi ada rekomendasi jam makan untuk kamu yang memang sedang menjalani diet tahun pro 2 ya. Penurunan berat badan itu bukan sekedar memperhatikan kalori aja, tetapi juga kualitas makanan yang akan dikonsumsi tahun pro 2. Namun, selain memperhatikan nutrisi pada makanan ya, variabel lainnya juga perlu diperhatikan adalah waktu nih tahun pro 2 ya. Jadi melansir juga dari beberapa jurnal dan tulisan-tulisan ya tahun pro 2, salah satunya eating well tahun pro 2, waktu makan ini memiliki pengaruh besar pada keberhasilan penurunan berat badan. Jam makan untuk diet ini memang mungkin berbeda ya dari setiap orang. Namun ada rekomendasi umum waktu makan yang menurut penelitian itu paling efektif lah untuk menurunkan berat badan nih. Nah, sebelumnya kamu perlu mengetahui bahwa makan digunakan untuk mengisi energi tahun pro 2. Jadi kayak di jam yang tepat itu bisa membuat kamu gak berlebihan berat badannya gitu tahun pro 2. Nah, jam untuk sarapan pagi nih tahun pro 2 ya. Sarapan paling menentukan jam makan untuk diet, sebab karena orang yang sehat setidaknya memberikan jeda 12 jam antara makan malam terakhir dengan makan pertama di hari itu tahun pro 2 ya. Nah, di hari berikutnya maksudnya gitu bisa juga ya, atau ya let's see sarapan lah tahun pro 2. Hal itu akan berpengaruh positif pada kesehatan dan penurunan berat badan nih tahun pro 2. Misalnya, saat kamu mengakhiri makan pada pukul 7 malam, maka sebaiknya kamu makan atau sarapan pada pukul 7 pagi ya. Namun pastikan setidaknya terdapat jeda 12 jam istirahat lah antara makan malam dengan waktu makan berikutnya gitu tahun pro 2 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarapan secara teknis mengacu pada saat kamu berbuka puasa dari hari sebelumnya. Namun yang terpenting isilah tubuh dengan makanan yang kaya nutrisi saat sarapan agar tubuh kamu bisa berenergi tahun pro 2. Nah, tahun pro 2. Jadi jam untuk makan cemilan juga ada tahun pro 2. Banyak orang yang enggak bisa mencegah keinginan untuk ngemil nih tahun pro 2 ya, atau memakan cemilan. Nah, porsi dan waktu untuk makan cemilan ini perlu kamu perhatikan nih tahun pro 2. Karena penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki dorongan kuat untuk memakan makanan ringan dan tidak bisa mengendalikan dorongan tersebut, ya, ini mengalami kenaikan berat badan yang paling signifikan lah gitu tahun pro 2. Namun, porsi juga berpengaruh pada hal ini. Nah, cemilan bisa berperan untuk memberi energi dan mencegah nafsu makan, sehingga mencegahmu untuk makan berlebihan. Namun, hal itu bisa berdampak buruk jika seseorang melewatkan makan karena akan kehilangan nutrisi yang penting tahun pro 2. Setidaknya, kamu bisa memakan cemilan 2-3 jam setelah makan untuk memungkinkan pencernaan kamu lancar ya. Dan yang paling penting tahun pro 2, perhatikan cemilan yang akan kamu konsumsi ya, supaya lebih sehat gitu ya, seperti kacang-kacangan mungkin dan buah gitu ya. Kalau kamu ke nyemilnya gorengan, gimana tahun pro 2? Kayaknya enggak ini ya, enggak diet ya itu namanya. Aku
Nah, selanjutnya nih jam untuk makan siang tahun nomor 2 ya. Waktu makan siang ini memiliki dampak yang paling kecil untuk menurunkan berat badan. Maka dari itu, ya, pilihlah makanan yang lebih berat daripada makan pagi ataupun makan malam tahun nomor 2. Karena makanan tersebut akan menjadi bahan bakar nih untuk tubuh kamu yang paling banyak dihabiskan pada siang sampai sore hari tahun nomor 2. Nah, jadi dari siang sampai sore hari itu banyak banget kalori yang dibakar misalnya gitu ya. Misalnya kamu ya dari makanan yang kamu makan tadi gitu tahun nomor 2 ya. Banyak makan yang diubah menjadi energi lah gitu tahun nomor 2. Adapun jam untuk makan siang supaya lebih efektif adalah pukul 12 sampai 2 siang nih tahun nomor 2. Meski enggak sama setiap orang, tetapi penelitian menunjukkan bahwa makan siang yang terlambat berpengaruh pada kecilnya penurunan berat badan. So, mereka yang makan siang setelah pukul 3 sore akan kehilangan berat badan lebih sedikit ya. Dibandingkan dengan yang makan siang itu lebih awal tahun nomor 2. Nah, namun jangan sampai kamu melewatkan makan siang karena akan menyebabkan kantuk dan sangat lapar pada sore hari. Nah, jika begitu, ada kemungkinan bahwa kamu akan makan berlebihan di malam harinya tahun nomor 2.

Ya, pertemuan berdua. Kalau untuk jam makan malam ya, ini untuk jam makan ya, jam makan untuk diet yang terakhir adalah makan malam tahun pro 2. Idealnya makan malam dikonsumsi minimal 3 sampai 4 jam sebelum tidur tahun pro 2. Karena ya, makan yang terlalu larut akan berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas dan gangguan metabolisme tahun pro 2 ya. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami obesitas memiliki resistensi insulin yang lebih signifikan ya, sementara mengurangi asupan makan malam bisa membantu mengurangi resistensi insulin tahun pro 2. Saran untuk menghindari makan cemilan pada larut malam juga dikarenakan akan berpengaruh lah pada kualitas tidur kamu. Tidur dengan perut yang kenyang akan membuat tidur tidak berkualitas sehingga menghalangi penurunan berat badan tahun pro 2 ya. Lalu bagaimana sih jika seseorang melewatkan makan malam? Bagi kebanyakan orang, melewatkan makan malam dengan memakannya di sore hari bisa bermanfaat tahun pro 2. Hal itu bisa berdampak pada penurunan berat badan karena meningkatkan pembakaran lemak tahun pro 2 gitu ya. Nah, jadi kamu udah tahu nih tahun pro 2 ya, jam-jam yang baik untuk makan siang, sore, nggak makan sore deng ya, makan malam, terus juga cemilan tahun pro 2, kapan sih baiknya waktu untuk nyemil itu tahun pro 2. Nah, dan sebaiknya lagi memberi jarak tuh, seperti yang di awal tadi chef bilang, misalnya kamu berhenti makannya di jam 7, terakhir makannya di jam 7 ya, jam 7 malam misalnya gitu ya. Kamu bisa sarapan ntar besoknya di jam 8 atau jam 7 gitu tahun pro 2. Jadi ya gak apa-apa lah, lebih-lebih sedikit tahun pro 2. Jadi ada jarak gitu tahun pro 2 ya. Lebih baik maksudnya jangan makan ketika kamu udah mau tidur gitu tahun pro 2. Jadi lebih baik makan itu makan malam itu dikonsumsi minimal 3-4 jam sebelum kamu tidur tahun pro 2. So ya teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, dan tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu sembari mungkin kamu menuju ke kantor menuju ke kampus ya, kalau sekolah gak mungkin. Oh masih mungkin dong, masih jam 7.19 teman pro 2 ya, cuman udah buru-buru banget kamu nih ya udah hampir telat banget gitu kalau kamu baru bangun jam segini, waduh parah gitu ya

So ya, tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya. Tetap terus pantengin RRI Pro 2 Lok Sumawe ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini terus di RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

So ya, tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux. Mau ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya masih bareng dengan Syaf pastinya tahun Pro 2. Dan di edisi pada kali ini tahun Pro 2 ya, karena nanti sebentar lagi nih ya di pukul 8 tahun Pro 2 seperti biasanya, kita bakalan sepada. Selamat pagi tahun Pro 2. Kita bakal ngebahas apa sih tahun Pro 2. kita bakal ngomongin soal satu Indonesia banyak budaya dan seberapa kenal kita dengan Nusantara tercinta ini gitu tahun Pro 2. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol soal seberapa kenal sih kita dengan negeri kita tercinta ya, dengan Nusantara ini tahun Pro 2 ya. Kita coba kulik-kulik, kita coba lebih perdalam lagi rasa cinta kita sama negeri kita tercinta mungkin ya tahun Pro 2. Dan so pasti buat kamu semua tahun Pro 2, jangan kemana-mana, kalau memang penasaran nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal ini tahun Pro 2 ya. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

Pispada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Pispada.

Selamat teman Pro 2, welcome back di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ya, seperti yang udah saya bilang tadi, teman Pro 2, di Sepada edisi kali ini kita bakal ngomongin soal satu Indonesia, satu Indonesia banyak budaya. Seberapa kenal kita dengan Nusantara tercinta ini, teman Pro 2 ya. So, jadi kalau kita udah ngomongin soal Indonesia ya, satu negara tapi ribuan identitas budayanya, teman Pro 2. Indonesia ini sering sekali disebut sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa, teman Pro 2. Dari Sabang sampai Merauke kita menemukan berbagai macam bahasa daerah, terus juga ada suku, tradisi, kesenian ya, pakaian adat, bermacam-macam, rumah adat, kuliner apalagi ya, teman Pro 2, terus juga musik tradisional ya, kepercayaan dan upacara adatnya luar biasa, hingga sistem sosial masyarakatnya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tetapi ya ada pertanyaan yang cukup lebih penting nih, teman Pro 2 ya. Apakah kita benar-benar mengenal keberagaman tersebut ya? Kita mungkin mengenal budaya yang cukup populer kayak batik, tari saman, misalnya dari Aceh, angklung ya, rumah gadang atau rendang misalnya ya. Tapi bagaimana dengan budaya yang berasal dari daerah yang lebih kecil dan jarang mendapatkan perhatian media, teman Pro 2? Nah, disinilah letak persoalannya, teman Pro 2. Indonesia bisa aja memiliki ribuan budaya, tetapi belum tentu seluruh masyarakat Indonesia mengenalnya, teman Pro 2. Nah, jadi disitulah tugas kita sebagai generasi muda, teman Pro 2 ya, untuk mencari tahu lebih jauh lagi, mengenali Indonesia, mengenali Nusantara lebih jauh lagi, teman Pro 2. Juga nggak cuman mengenali aja, teman Pro 2 ya, dan nggak mencari tahu aja, kayak ya udah setelah kita cari tahu dan udah tahu, terus kita jaga sama-sama, kita kita abadikan gitu, teman Pro 2 ya. Maksudnya ya melestarikan lah budaya apapun itu, teman Pro 2 ya, yang terkait dengan Nusantara tercinta ini, teman Pro 2. Nah, kalau kita udah ngomongin soal budaya, sebenarnya apa sih budaya itu, teman Pro 2? Ya, mengenal budaya itu nggak cukup hanya dengan mengetahui namanya ya. Misalnya seorang tahu bahwa rumah gadang berasal dari Sumatera Barat ya, itu baru pengetahuan dasar aja ya. Mengenal budaya secara lebih mendalam itu berarti kayak kita memahami apa maknanya ya, mengapa budaya itu ada, terus lahir gitu ya, bagaimana masyarakat menjaganya, nilai apa yang terkandung di dalamnya, terus juga bagaimana sih budaya tersebut berkembang sampai sekarang, teman Pro 2 ya. Contohnya sebuah tarian tradisional nggak hanya gerakan tubuh yang indah, bisa terdapat cerita sejarah juga di dalamnya, nilai spiritual misalnya gitu ya, filosofi kehidupan, hubungan sosial, bahkan identitas masyarakat di balik tarian tersebut. Karena kan Indonesia ini, atau ya budaya-budaya di Indonesia ini sering sekali seperti itu, teman Pro 2 ya, yang menceritakan misalnya keseharian masyarakatnya. Ya pokoknya pada intinya banyaklah, teman Pro 2. Jadi kayak ada nilai ya filosofi kehidupan, nilai spiritual, cerita sejarah misalnya, teman Pro 2. Jadi kayak luas banget lah, teman Pro 2. Jadi budaya seharusnya enggak dipandang sebagai hiasan Indonesia aja, tetapi sebagai rekaman perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2, kenapa sih kita bisa kurang mengenal budaya kita sendiri ya? Ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik, teman Pro 2, karena ya padahal kalau kita bilang seharusnya kita dong yang paling mencintai dan mengenal gitu, teman Pro 2 ya. So, anak muda saat ini sangat dekat dengan budaya global, teman Pro 2, film ya, musik, fashion, makanan, bahasa, dan tren dari berbagai negara dapat kita konsumsi hanya melalui smartphone, teman Pro 2 ya. Akibatnya, budaya lokal tuh terkadang kalah dalam hal exposure, teman Pro 2. Bukan berarti budaya asing adalah sesuatu yang buruk. Nah, tapi justru kita bisa belajar banyak dari dunia luar gitu ya. Persoalannya adalah, apakah keterbukaan terhadap budaya global harus membuat kita semakin jauh dari budaya sendiri? Nah, idealnya ya enggak, teman Pro 2. Kita bisa menikmati misalnya, let's say K-pop, sambil mengenal musik tradisional Indonesia juga. Bisa mengikuti tren fashion internasional sambil memahami kain tradisional daerah juga gitu, teman Pro 2. So, kita juga bisa menikmati makanan luar negeri sambil tetap bangga dengan kuliner Nusantara, teman Pro 2.
Nah, kalau kita udah ngomongin soal generasi muda tahun pro 2, ya pasti ada tantangan dan dalam melestarikan budaya itu sendiri tahun pro 2 ya. Generasi muda ini sering sekali disebut sebagai penerus kebudayaan lah kita bilangnya gitu ya. Ya penerus lah kita bilangnya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita luruskan di tahun pro 2. Generasi muda ini enggak harus mempertahankan budaya dengan cara yang persis sama seperti generasi sebelumnya. Nah, budaya yang memang perlu dijaga, tetapi budaya juga dapat berkembang tahun pro 2. Misalnya musik tradisional dikolaborasikan dengan musik modern gitu ya. Terus juga motif kain tradisional digunakan dalam desain fashion kontemporer misalnya. Apalagi cerita rakyat misalnya dibuat menjadi film atau menjadi satu buah animasi tahun pro 2. Nah, permainan tradisional dikemas menjadi konten digital misalnya gitu ya. Nah, bahasa daerah diperkenalkan melalui media sosial. Terus juga kuliner tradisional bisa dipasarkan melalui platform digital tahun pro 2. Dengan demikian, pelestarian budaya bukan berarti membekukan budaya di masa lalu gitu ya. So, justru budaya harus dibuat tetap hidup di masa sekarang tahun pro 2. Nah, by the way, teman-teman pro 2, kalau kita udah ngomongin soal generasi muda ya, yang paling dekat dengan media sosial pastinya. Nah, ternyata media sosial ini sebenarnya ada juga peluang dan juga ada plus minusnya gitu ya, teman-teman pro 2 ya. Jadi ada ancamannya, ada sekaligus juga peluang, teman-teman pro 2. Ini salah satu bagian yang cukup menarik, teman-teman pro 2. Media sosial ini sering dituduh membuat generasi muda melupakan budaya lokal tahun pro 2. Namun sebenarnya media sosial juga bisa menjadi alat pelestarian budaya yang cukup kuat ya. Bayangkan seorang anak muda dari Aceh misalnya membuat video tentang makanan tradisional daerahnya ya. Jika video menarik, konten tersebut bisa ditonton oleh orang yang cukup luas lah, misalnya ya dari Jakarta, Bali, Papua, Kalimantan, bahkan mungkin masyarakat Indonesia di luar negeri gitu teman berdua. Artinya teknologi yang sama yang membawa budaya global kepada kita juga dapat digunakan untuk membawa budaya lokal kepada dunia juga gitu teman berdua. Justru sebaliknya. Nah, masalahnya bukan semata-mata teknologinya teman berdua. Masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut gitu sih teman berdua. Nah, kalau bisa sebagai generasi muda tahun pro 2, kita jangan sampai lebih mengenal budaya asing daripada budaya kita sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi refleksi yang cukup khusus lah ya, cukup menarik juga. Bisa aja seseorang hafal banyak tentang budaya negara lain, tapi nggak tahu misalnya makanan khas daerah di sebelah provinsinya, bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Indonesia, ya, nama kesenian tradisional di daerah lain, atau mungkin filosofi pakaian adat, atau sejarah tradisi tertentu. So, fenomena ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis tidak selalu berarti kedekatan budaya tahun nomor 2, padahal Indonesia dibangun dari perbedaan, ya. Kita gak menjadi Indonesia karena semuanya sama tahun pro 2. Kita menjadi Indonesia justru karena berbeda tetapi mampu hidup dalam satu kesatuan tahun pro 2. Jadi kayak ya coba dulu, jangan buru-buru keluar negeri tahun pro 2 ya. Yang jauh di sana ya. Dan jauh di matu. Coba kita ngelirik ke tetangga daerah sebelah kita dulu misalnya. Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu ya tahun pro 2. Coba dulu kenali dikit demi sedikit gitu tahun pro 2. Ya enggak apa-apa kan, jadi pengetahuan kita. Terus juga kayaknya seru dong tahun pro 2 bisa tahu budaya-budaya tetangga kita gitu ya. Bukan tetangga sebelah rumah ya tahun pro 2. Tapi dari situ juga bisa sih sebenarnya tahun pro 2 mengenal budaya ya, kayak siapa tahu mungkin di sebelah rumah kamu ada orang Padang, ya ada orang Minang, ada orang Batak misalnya gitu, ada orang Jawa. Jadi ya enggak masalah, bisa sharing-sharing tahun pro 2, bisa cari tahu dari mereka juga gitu ya. Ini juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, terus juga kayak buat kamu tuh jadi lebih tahu lagi lah soal budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu tahun pro 2. Nah,

Dan nah, tahun Pro 2. Jadi kayak semboyannya Bhinneka Tunggal Ika tahun Pro 2 ini menjadi sangat relevan lah dalam pembahasan kita kali ini ya. Berbeda-beda tapi tetap satu tahun Pro 2. Persatuan bukan berarti menghilangkan peradaban ya. Justru persatuan itu berarti kita mampu menerima perbedaan tanpa harus kehilangan identitas masing-masing nih tahun Pro 2 ya. Ya orang Aceh gak harus menjadi orang Jawa, orang Jawa nggak harus menjadi orang Papua gitu ya, orang Papua nggak harus menjadi orang Bali ya, masing-masing memiliki identitas budaya sendiri, tetapi ya semuanya dapat berdiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia nih tahun Pro 2. So karena itu mengenal budaya lain juga dapat menumbuhkan rasa toleransi tahun Pro 2 ya. Ketika kita memahami mengapa sesuatu masyarakat ini memiliki tradisi tertentu misalkan ya, kita akan lebih mudah menghargainya daripada menghakiminya hanya karena tradisi tersebut berbeda dengan kebiasaan kita tahun Pro 2 gitu. Nah, ada satu lagi fenomena yang cukup sering terjadi tahun Pro 2 ya, ketika muncul isu bahwa suatu budaya Indonesia digunakan atau dianggap berasal dari negara lain, masyarakat biasanya ramai-ramai lah menunjukkan kemarahan gitu ya. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, sebelum marah, apakah kita sendiri udah mengenal dan menjaga budaya tersebut gitu tahun Pro 2 ya. Jangan sampai kita hanya merasa memiliki ketika budaya itu udah menjadi kontroversi ya. Nah, rasa memiliki itu seharusnya diwujudkan dengan mempelajari, menggunakan, menghargai ya, mendokumentasikan, mengajarkan dan mendukung masyarakat menjadi pelaku budaya tersebut. So, klaim pemilikan tanpa pengetahuan dan tindakan pelestarian itu enggak cukup teman Pro 2.

Nah, tahun perdua ini ada anggapan yang memang harus kita hilangkan. Tahun perdua ada anggapan bahwa budaya tradisional adalah suatu yang kuno. Padahal budaya ini bisa menjadi bagian dari masa depan teman perdua. Contohnya kuliner tradisional ya, terus menjadi industri kreatif ya. Terus juga kain tradisional bisa menjadi fashion ya. Musik daerah bisa menjadi industri musik ya, cerita rakyat bisa menjadi film dan animasi. Banyaklah tahun pro 2. Nah, artinya kebudayaan bukan hanya memiliki nilai sosial dan sejarah aja nih tahun pro 2 ya, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi. Karena itu, pelestarian budaya sekaligus dapat menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dong ya. Nah, tahun perlu dua ya. Jadi kayak sebenarnya banyak banget pertanyaan yang bisa kita sharing di sini tahun perlu dua ya. Misalnya apakah kamu tahu misalnya kayak gitu budaya dari provinsi lain selain dari provinsi kita ya, makanan tradisional misalnya dan segala macamnya. Cukup banyak lah kalau kita bisa, kalau kita mau ngomongin ini kayaknya nggak cukup waktu 1 jam tahun perlu dua, 2 jam per jam gitu ya, karena banyak banget budaya di Indonesia ya.

Nah, by the way, kita coba bergeser ke budaya kita tercinta ya, Tahun Pro 2 Aceh kita tercinta. Aceh memiliki kekayaan ya, Tahun Pro 2 yang cukup kaya budayanya, yang cukup besar juga ya, baik dalam hal misalnya bahasa dan sastra, terus apalagi seni tradisional, terus musik ya, tarian, pakaian adatnya, kulinernya ya, sejarahnya Tahun Pro 2, terus juga kerajinannya ya, sampai tradisi masyarakatnya. Nah, jadi apa ya, kita coba sebagai generasi muda Aceh tentunya ya, kita coba melestarikan, kita coba memperdalam lagi, kita coba lebih mencari tahu lagi Tahun Pro 2, terus juga mencintai gitu ya, dan kalau bisa mendokumentasikan, terus juga harus ada rasa bangga gitu Tahun Pro 2 ketika kita punya satu budaya yang cukup luar biasa misalnya gitu. Terus juga ya harus dipromosikan dong ya Tahun Pro 2, biar teman-teman di luar sana juga pada tahu gitu. Nah, Tahun Pro 2, jadi budaya ini sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal terkecil dan hal-hal sederhana. Misalnya mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri Tahun Pro 2. So, jadi pelestarian budaya itu nggak selalu membutuhkan program besar Tahun Pro 2. Kadang-kadang keluarga juga memiliki peran penting Tahun Pro 2. Misalnya orang tua bisa menggunakan bahasa daerah dalam situasi tertentu, terus mengenalkan makanan tradisional ya, menceritakan sejarah keluarga misalnya, mengajarkan permainan tradisional ya, jangan langsung ke permainan-permainan yang modern baru gitu ya. Terus juga kayak kasih tahu nih lagu daerah gitu ya, mengajak anak-anak menghadiri kegiatan budaya Tahun Pro 2 ya. Misalnya nonton rawai gitu ya, top dabu. Kalau di kampung-kampung masih sering itu Tahun Pro 2. Jadi kayaknya pada tahu semua gitu anak-anak di sana gitu ya. Ya perkaranya kita nih yang udah sedikit meninggalkan itu. Kayaknya gimana sih cara kita untuk bisa balik lagi gitu Tahun Pro 2 ya. Ya, Tahun Pro 2. So, jadi tema Satu Indonesia Banyak Budaya ini pada dasarnya seperti mengajak kita untuk melakukan introspeksi lah. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang cukup luar biasa ya. Namun pertanyaannya bukan hanya berapa banyak budaya yang dimiliki di Indonesia Tahun Pro 2 ya. Pertanyaan jauh lebih penting adalah beberapa banyak budaya Indonesia yang benar-benar kita kenal, kita pahami, kita hargai, dan ikut kita lestarikan nih Tahun Pro 2. Karena mengenal budaya berarti mengenal masyarakatnya, menghargai budaya berarti menghargai perbedaan Tahun Pro 2, dan melestarikan budaya berarti menjaga salah satu bagian penting dari identitas bangsa kita Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2. So, jadi jangan tunggu budaya kita hilang baru kita bertanya apa yang sebenarnya kita punya ya. Kenali budaya kita hari ini ya, banggakan tanpa merendahkan budaya lain, dan wariskan kepada generasi seterusnya atau berikutnya Tahun Pro 2. Ya, pada intinya kita enggak cukup hanya berkata-kata aja, enggak cukup kayak berkata saya bangga lah menjadi orang Indonesia gitu ya. Kita juga perlu tanya nih sama diri sendiri, seberapa jauh kita mengenali Indonesia gitu Tahun Pro 2. Yap, Tahun Pro 2 sama seperti lagunya Ed Gitaf ini, Tahun Pro 2 terus mengudara dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada ya. Untuk yang udah kenal dan cinta Indonesia, terus lagi Tahun Pro 2 ya, usaha dan kerja keras kalian pasti tidak bakal mengkhianati hasilnya nanti Tahun Pro 2 gitu ya. Jadi buat kalian yang udah mulai mencintai, mengenal lebih jauh lagi, jangan berhenti Tahun Pro 2, jangan cepet puas ya. Teruslah berkarya lagi untuk Indonesia, teruslah punya terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru untuk adat budaya yang ada di seluruh Indonesia misalnya kayak gitu Tahun Pro 2 ya. Ya apapun itulah Tahun Pro 2 untuk menjaga Indonesia ini tetap semestinya gitu ya. Nah, jadi kita harus tetap mengudara dimanapun kita berada Tahun Pro 2, kayak katanya di kitab ini.

planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jauh.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
1: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
0: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
1: Jadi aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
0: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

0: Adik Ian tuh. Cie cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Ma, seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Tentang.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

95.2 RRI Pro 2 Velox sebagai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lox Pawai Cutara, apa kabarnya pagi hari ini? Egy Putra kembali menemani kamu semua. Diawali dengan Pro 2 Hit List Indonesia 100% santai sampai jam 11 nanti. Diawali dengan Tulus dengan Teh Hijau, teman Pro 2 seperti yang sudah sering kamu dengar ya. Di spot promo bintang radio yang selalu menginformasikan buat kamu semua, kalau Tulus dengan Teh Hijau ini menjadi salah satu lagu pilihan yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Apa kabar kamu yang lagi kerja mungkin, atau yang lagi buat pekerjaan rumah gara-gara kamu lagi libur kuliah juga ya, sebagian ya. Ada juga yang cuman sambil ngerjain pekerjaan rumah di rumahan. Halo. Ya, seperti biasa di 0811671592. Sekali lagi 0811671592. Untuk line WhatsApp yang bisa kamu pilih untuk beberapa lagu ya. Teh Hijaunya udah kelar, udah aku putar sekarang. Kita mesti punya sederhananya Sheila on 7, Malu-Malu, Dia featuring Indah Kus. Ada LDR juga, Chance, Ariel Noah, Raisa dengan Senang Dengar Suaramu. Ada Ikro by Ramla Ode, Rollerblade-nya Nona, Randy Pandugo dengan Friends, teman Pro 2. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Remuknya Anggi Carvalho, Takkan Pernah Ada Geisha, dan Sesi Potretnya Si Enau Ari Lesmana. Di Pro 2 Hitlist Indonesia 100% lagu Indonesia sampai jam 11 aja.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

informasi dari beberapa program 2RRI Loks Mau ya teman-teman kamu. Hello. Pernah gak sih teman Pro 2 sedang ngobrol dengan pasangan tapi pasangan kamu malah sibuk scrolling handphone ya? Atau justru kita yang tanpa sadar lebih sering memegang handphone daripada mengobrol dengan pasangan kita teman Pro 2. Waduh. Ternyata kebiasaan yang mungkin terlihat sepele itu jika terjadi terus-menerus bisa mempengaruhi hubungan dengan pasangan ya. Dan sebuah riset menemukan adanya kaitan antara kebiasaan mengabaikan pasangan karena sibuk menggunakan handphone dengan menurunnya kepuasan dalam hubungan dan pernikahan. Waduh, waduh, waduh. Yes, for your information teman Pro 2, studi yang dilakukan oleh peneliti dari Department of Educational Studies Yongheng University Yongheng Shanxi China tahun lalu menganalisa 52 riset mengenai penggunaan handphone dan dampaknya terhadap hubungan dengan pasangan. Hasilnya menunjukkan kebiasaan menggunakan handphone secara berlebihan hingga mengabaikan pasangan atau yang dikenal sebagai pubbing berkaitan dengan sejumlah masalah dalam hubungan teman Pro 2 ya. Di antaranya menurunnya kepuasan hubungan dalam pernikahan, berkurangnya komunikasi sehingga meningkatkan konflik dan rasa cemburu. Artinya adalah ketika salah satu pasangan merasa tidak mendapatkan perhatian karena pasangannya lebih fokus pada handphone, hal tersebut berpotensi mempengaruhi bagaimana ia memandang kualitas hubungannya. Oh. Jadi please buat kamu semua yang lagi mengintai Pro 2 FM Loks Mau ya, lagi kalau lagi ada komunikasi sama pasangan kamu, jangan sibuk scrolling handphone karena itu tidak baik. 7207-0831 ujungnya 7207 ini ada WhatsApp untuk request menjauh Vanessa Z. Ya ampun, udah lama banget tadi jam 9-an. Mesti ada gak sih? Mesti dengerin gak sih? 7207 ya. Halo, selamat pagi Kak. Selamat hari Senin. Hai Nosi. Mesti dengerin Pro 2 gak? Soalnya tadi udah nge-WhatsApp kita ya. Salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya. Thank you Nosi. Yang selalu mendengarkan Pro 2 FM Loks Mau. Dan juga buat kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Loks Mau di Pro 2 Hitlist Indonesia 100% lagu Indonesia sampai jam 11 nanti. Bisa gunakan sekali lagi line WhatsApp di 0811 67 15952. Sekali lagi di 0811 67 15952. Nosi, aku puterin ini dulu deh ya, Vanessa Z. Dengan Menjauh, ini juga lagu baru jebolan dari Indonesian Idol ya, kalau gak salah ya. Judulnya sekali lagi Menjauh, miliknya Vanessa Z. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Hitlist Indonesia, 100% lagu Indonesia, sampai jam 11 nanti.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

penghujung Pro 2 Hitlist Indonesia 100% lagu Indonesia sampai jam 11. Di penghujung waktu ini teman Pro 2, karena sekarang udah jam 11 kurang 2 menit ya. Kita mesti lanjut ini bahas satu hubungan yang kebanyakan lebih komunikasi lewat scrolling handphone dibandingkan komunikasi dua arah, teman Pro 2 ya. Ternyata dampaknya tidak hanya dirasakan dalam suatu hubungan. Riset tersebut juga menemukan adanya kaitan antara perilaku mengabaikan pasangan karena handphone dengan rasa kesepian dan depresi. Nah, sementara itu penggunaan media sosial secara kompulsif menjadi salah satu faktor yang paling kuat berkaitan dengan munculnya perilaku pubbing, teman Pro 2. Nah, meski begitu, bukan berarti setiap pasangan yang sering menggunakan handphone pasti akan mengalami masalah dalam rumah tangga, ya. Gadget tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, mencari informasi, maupun sekedar hiburan. Yang perlu diperhatikan adalah ketika penggunaan handphone mulai menggeser komunikasi dan waktu berkualitas bersama pasangan. Sudah terjawab dong untuk kamu semua ya, yang ngerasa butuh waktu untuk bisa menyenangkan antara kedua belah pihak. Karena yang namanya saling menyenangi gak hanya di satu pihak, ya kan? Ya udah, kalau belum tentu bisa terlampiaskan, bagaimana kalau kita melampiaskan lewat Bernadia aja dulu sebagai salah satu lagu dalam Pro 2 Hitlist Indonesia yang terakhir, teman Pro 2. Karena kita akan beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. 100% lagu mancanegara sampai jam 12 aja barengan Egy Putra.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lhokseumawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lhokseumawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
0: Afgan, Lestari Merdu.
4: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
0: Marcel, Firasat.
5: Cepat pulang, cepat kembang.
0: Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

from Shakira and Burna Boy dengan Die Die 942. Hello. Sekali lagi masih di Brawl Wahid List Mancanegara, 100% lagu mancanegara sampai jam 12 aja ya. Ada Lara Purnama Sari udah masuk di line WhatsApp kita di 0811-6715952 yang pengen request lagu Barat. Kita masih punya Open Light-nya Taylor Swift, Night Shift Superstar from Muse ja. Juga ada Die For Me, Zayn Malik, Nempat Gatsby-nya SZA, ada Bittersweet-nya Madison Beer, Dev featuring Thames dengan Roy Dance. Tapi sebelumnya ini ada Lara Purnama Sari. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat siang, katanya mau request lagu apa nih? Boleh lagu mancanegara, tapi sebelumnya nih aku memutuskan untuk muterin si Zayn Malik dulu dengan Die For Me ya. Aku rasa kualitas suaranya nih begitu masuk di intro awal aja udah mampu menghipnotis pendengaran kita semua. Once again, Die For Me from Zayn Malik.

Yes, masih tongkrong di Pro 2 Vlog sebagai teman terbaik kamu siang hari ini. By the way, teman Pro 2, salah satu penyebab utama perasaan tidak beruntung. Perasaan ya, sekali lagi nih, salah satu penyebab utama perasaan tidak beruntung yang terus-menerus adalah ekspektasi bahwa alam semesta akan selalu membantu kamu. Ya. Pola pikir ini memposisikan seseorang sebagai penerima masif dari anugerah kehidupan. Alih-alih menjadi peserta aktif dalam kisah suksesnya sendiri, menunggu keberuntungan datang begitu saja adalah persiapan untuk kekecewaan yang terus-menerus. Waduh. Jadi intinya harus action, harus bergerak ya, untuk meraih sesuatu yang di luar sebatas ekspektasi saja, teman Pro 2. Ada lagi nih ya, buat kamu semua yang sangat hobi dengan bernostalgia dengan masa lalu, ya ampun. Satu hal juga nih yang sebelum aku jelasin buat kamu semua.

Sayang, karena please kita gak hidup di masa lalu. Kalaupun kamu pernah mempunyai kesalahan dan dosa di masa lalu, ya kita jadikan itu, kita berusaha sama-sama ya, kita jadikan itu sebagai satu pengalaman sekaligus pembelajaran agar kita tidak mengalami kesalahan atau tidak mengulang dosa yang sama untuk kali kedua di masa yang akan datang, teman Prodoa. Oke, pada next song we have Taylor Swift with Opal Light ya. Spesial buat Lara Purnamasari yang selalu setia dengerin Prodoa FM Loks Mawe. Thank you sister.

0: Selatan dan yang selatan wilayah Gaza.
1: Sedikitnya 50
2: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: and brown eyes.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan ikut kerepotan.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

akhirnya di penghujung jam 12 ya, dan terpilih Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me menjadi lagu terakhir di deretan 100% lagu mancanegara dalam Pro 2 Hitlist mancanegara hari ini sampai jam 12. Terus gimana nih kabar kamu siang hari ini teman Pro 2? Ya, buat kamu yang baru relax di jam segini, kamu ngerasa dari pagi tadi kamu kodit banget, hatik banget ya hari ini. Tenang, di antara kesibukan kamu juga ada kesibukan orang-orang yang lain yang mungkin di atas kamu. Contohnya aku, ya ampun, dari sana tuh keliling, lari kesana kemari teman Pro 2 ya, mesti dalam kapasitas untuk melancarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan RRI Fest ya. Jadi buat kamu kemarin yang udah ngeliat di sosial media kita teman Pro 2 untuk pelaksanaan senam, pendaftarannya sudah ditutup, registrasinya sudah full. Jadi tadi aku juga sempat nemenin beberapa teman aku ya untuk mendaftarkan diri ngikuti senam sehat ya. Tapi kita udah close karena kuotanya udah penuh sayang. Maaf banget yang udah datang tadi ya. Sekali lagi selamat siang paling baik buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Sumawe, yang baru abis relax ya, baru bisa bernafas di jam segini gara-gara kamu baru menyelesaikan ini dan itu. Tenang bestie ya, kita kasih suguhan yang benar-benar bisa membuat relax time-nya kamu menjadi relaksasi yang nyaman, yang diawali dengan Roni Parulian dengan judul lagu Februari. Ini lagunya enak banget, merdu banget. Sukses terus buat Roni Parulian ya.

kamu setuju banget kan aku bilang ini suara karakter merdunya Roni Parulian semakin kelihatan di lagu Februari yang ini teman Pro 2. Yes, gimana dengan kamu semua yang udah ngerasa sebagai seorang pekerja keras ya? Well, keberuntungan seringkali berpihak pada mereka yang bekerja keras. Namun, solusi pintas justru memikat sehingga banyak orang yang terjebak dalam mengejar kesuksesan instan. Wow! Faktanya, kerja keras dan ketekunan tetaplah yang terpenting, ya. Bahkan di era yang syarat teknologi dengan saat ini, teman Pro 2. Well, pernahkah kamu merasa menjadi bagian dari kelompok pertemanan yang senang bersedih, suka mengeluh, dan bergosip? Jika pernah, kamu telah menempatkan diri dalam lingkungan negatif yang tumbuh subur dalam kesengsaraan, ya. Energi dalam kelompok yang negatif ini tuh beracun teman Pro 2 yang mematikan positifnya bahkan di tengah peluang nyata ya. Yang pertama, stop menyalahkan segalanya kecuali diri sendiri. Salah satu hambatan yang terus menerus untuk mencapai kemajuan sejati adalah kecenderungan menyalahkan faktor eksternal atas kesulitan yang dihadapi ya. Individu yang sukses menyadari pentingnya berfokus pada aspek-aspek yang dapat mereka kendalikan, alih-alih mencari kambing hitam. Nah, menyalahkan orang lain mungkin memberikan kelegaan sesaat, tapi pada akhirnya teman Pro 2 membuat individu stagnan bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Jadi please, tolak yang namanya hal-hal yang mengandung unsur negatif di dalam komunitas kamu saat ini. Kalau kamu cuma punya bestie yang itu-itu aja, enggak masalah. Ngapain banyak bestie, ngapain banyak circle, kalau seandainya justru menjerumuskan kamu ke banyak hal negatif. Okay?

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: capek hari ini. Aduh, capek. Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masa mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma.
2: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuat
4: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Tidak seorang pun yang bila mana tiba waktu sholat fardu, lalu ia membaguskan wudunya, khusyuknya, rukuknya, melainkan sholatnya menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lampau. Selagi ia tidak mengerjakan dosa yang besar, dan yang demikian itu berlaku untuk seterusnya. Hadis Riwayat Muslim.

masih mendengar kan 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, selamat siang paling indah untuk kamu semua yang dari pagi udah sibuk banget kesana kemari demi lancarnya beraktivitas di hari Senin yang mungkin menyibukkan di sebagian orang ya. Tapi kita juga gak boleh lupa kelancaran, kenikmatan, segala sesuatu ya yang dari pagi tadi sampai dengan sekarang mesti kita lakuin juga atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berikan kemudahan, beliau memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, ya kan? Bahkan sampai dengan siang hari ini aku cuap-cuap nemenin berbagai macam aktivitas kamu siang hari ini teman Pro 2 juga atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Maka dari itu sebagai hakikatnya umat muslim sewajibnya ya menjegerakan salat ketika sudah masuk waktunya. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: dua.
1: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya, iya. Jitra Boy
3: Vi, kok terlalu ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Hmm, betul leh, saya setuju dengan ko.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari si peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: 95,2 FM RRI Loks Mawi. Teman terbaik kamu.
1: Kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
2: A few moments later.
1: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu

35 menit hengkang dari jam 1 siang hari ini kita punya Rembong. Ya, Rembong, siapa nih yang ngefans banget sama aktris, aktor Rembong, teman Pro 2, judulnya Itu Kamu. Ya, apa yang udah kamu lakukan di hari ini, teman Pro 2, minimal kamu udah mandi dong. Karena ini udah siang banget ya. Jadi kalau kamu belum mandi dari pagi, aduh, kamu ngapain aja seharian? Udah makan?

kan kita katanya pejuang cuan, ya kan? Nah, kita lupa yang kasih kelancaran siapa, ya. Untuk itu mari kita introspeksi lagi untuk ibadah kita, teman Pro 2, agar setiap hari, minggu, bulan, dan tahun yang sudah berjalan akan menjadi pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Isa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

5.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hampir di jam 2 siang hari ini teman Pro 2 ya. Kamu masih mendengarkan suara Egi di penghujung waktu untuk siang hari ini. Karena seperti biasa dari jam 2 sampai dengan jam 3 itu ada jazz music ya. Kamu banyak mendengarkan lagu-lagu keren sampai jam 3 nanti teman Pro 2. Makasih udah dengerin aku dari jam 10-an tadi. Insya Allah kita ketemu besok pagi banget. Pembuka siaran jam 5 pagi, Masya Allah. Tentunya kita berharap hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya teman Pro 2. Dengan segala usaha dan doa tentunya agar kita bisa lebih baik ke depannya. Ini miliknya almarhum Vidi Aldiano dengan judul lagu Darah ya, yang pertama kali keluar di tahun 2022 lalu. Dan semoga karya-karyanya terus bisa dinikmati ya, walaupun orangnya udah gak ada. Semoga lagu-lagunya juga terus bisa memberikan makna tersendiri di setiap aktivitas kamu ketika mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe teman Pro 2. Sekali lagi thank you so much masih mendengarkan Pro 2 FM and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama nemenin kamu teman Pro 2. Egi Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811-6715952.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau mood.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Prawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

95,2 Prodi Lux, semuanya teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Udah di formasi 16 lebih 20 menit untuk sore hari ini. Dan Dera akan menemani kalian sampai nanti di jam 7 malam untuk edisi hari ini. Selamat hari Senin, semoga hari Senin sudah dijalani hari ini menjadi hari yang benar-benar lelah sih, tapi semoga banyak berkah lah untuk kita semua ya di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Lagi ramai banget di Pro 2 untuk hari ini, teman Pro 2, karena lagi pada technical meeting untuk Bintang Radio untuk di RRI Lok Semawi. Untuk kalian mungkin yang belum udah daftar, mau technical meeting, langsung aja kemari, ditunggu sampai jam 4:30 sore sama kakak-kakak panitia di sini ya di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum

0: saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, mind you, this that flaunt you, just touched down and out.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen? Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini

0: juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan, beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, teman.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

102 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Tumat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Tumat Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya, buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia, ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumat Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumat Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh Tumat Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih Tumat Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke okay, oke.
1: Okay, Muslim okay. gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajui Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra Ajui
1: Aljui Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meme ya, Meme.
1: Iya, kecil dipanggil Meme. Di sekolah sering dipanggil Meme.
0: Aduh Tumat Pro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence enggak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh. Final pun gak masuk karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat jurusan lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah, afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh.
1: Nah,
0: setelah ikutan bintang radio misalkan.
1: Ini,
0: gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita, udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Ya. Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, iya. Terus.
1: Terus di tahun 2025, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
0: Oke.
1: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke. Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Wah, yang paling dewasa cowok. Ya kan? Yang paling bisa ngomong sama teman-temannya itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, enggak ada enggak okay. pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada enggak? Yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Gitu. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60
1: enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang lihat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali
0: itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
1: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya? Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya. Aku nggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Tapi
1: aku tuh suka film-film romantis.
0: Aku
1: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya? Kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja le, keluar deh cinanya.
0: Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah.
0: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik aja.
1: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insyaallah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan, apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
1: Gak
0: gimana coba?
1: Tipe kalian yang spesifik. Mm-mm. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke okay, oke. Okay. Terus kalau kalau misalkan apa namanya looksnya, suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya da, biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Yeah.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
0: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
0: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
0: Karena aku kan baru di Idol juga. Hmm? Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semuanya terbaik.
1: tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
0: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
0: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
0: Cewek banget.
1: tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
0: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
1: Fuyunghai.
0: Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
0: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
0: Oh, yang paling aku
1: favorit
0: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
0: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
0: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
1: Iya.
0: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
1: Iya, betul.
0: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
0: enak
1: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
0: Iya. Enak banget.
1: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat gak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
0: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
0: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
1: Wah, itu artinya apa tuh?
0: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
1: Gimana
0: intinya
1: nyanyi?
0: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
1: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
0: nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
0: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong,
1: langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shalom.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang juga. Loh ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
0: Ntar coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya itu lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu di edisi 31 Agustus 2026 pukul 8 malam. Inilah Info Pro 2. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki meninjau sekaligus melakukan launching serah terima rumah hunian tetap untuk korban banjir di Kampung Kedebelang, Kecamatan Indiraya, Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan ini pertanda pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur mulai memasuki tahapan pelaksanaan. Peninjauan tersebut menjadi langkah awal pembangunan 2033 unit huntap yang akan tersebar di sejumlah kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur. Usai meninjau pembangunan di Kedebelang, Bupati bersama rombongan juga melihat langsung lokasi pembangunan huntap di Kampung Menasah Puu, Kecamatan Idiraya. Ia mengatakan sejak pekan lalu, pemerintah daerah telah mengarahkan seluruh inventor dan vendor yang terlibat untuk terus mempercepat pekerjaan pembangunan huntap di berbagai lokasi. Namun, Bupati menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan. Menurutnya, huntap yang dibangun bukan hanya harus cepat selesai, tetapi juga harus benar-benar layak dan berkualitas, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat menerima manfaat. Berita selanjutnya, di tengah dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi RUU Migas Nasional, posisi strategis Badan Pengelola Migas Aceh berada di persimpangan krusial. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melayangkan peringatan keras agar reformasi tata kelola energi pusat tidak mereduksi marwah kekhususan daerah yang telah diamanatkan konstitusi. Landasan utama otonomi Aceh dalam sektor hulu migas berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 160 yang kemudian diturunkan secara operasional melalui PP Nomor 23 Tahun 2015. Transformasi kelembagaan nasional menuju pembentukan Badan Usaha Khusus Migas dipandang berpotensi memicu benturan norma apabila tidak diselaraskan sejak meja legislasi awal. Risiko hukum yang dikhawatirkan mencakup terciptanya ruang abu-abu dalam penetapan wilayah kerja, penerbitan kontrak kerjasama, hingga efektivitas fungsi pengawasan yang selama ini dipegang BPMA. Tanpa pasal transisi dan harmonisasi yang tegas, eksistensi lembaga pengelola migas regional dikhawatirkan kehilangan taringnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, menjelang pukul 9, masih setengah jam lagi ya. Senang banget aku Marley hadir kembali menyapa ruang dengar kamu di Pro 2. Dan gimana kabarnya malam ini teman Pro 2? Buat kamu yang baru aja mendarat di rumah habis nembus rutinitas seharian, yang lagi nurutin lelah sambil selonjoran di kamar, atau yang lagi berkendara menembus tenangnya jalanan malam, welcome to the chill zone. Apapun yang udah kamu lewati dari pagi sampai sore tadi, you did great today ya. Malam ini saatnya melambatkan tempo, lepasin beban pikiran dan manjain diri kamu. Aku udah racik musik-musik paling smooth dan adem yang siap memeluk waktu lihat kamu, bikin posisi kamu makin nyaman dan tetap kunci frekuensi kamu di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Ada Justin Bieber, Daisies.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 28 Mawi, teman terbaik kamu dari Nyaumai Syahab featuring Natania Karin, Perayaan Mati Rasa. Dan di luar juga hujan ya teman Pro 2. Semoga walaupun basah di jalan, basah di mata, basah di hati, tapi dompetnya juga basah ya, gak ikutan jangan sampai kering ya. Oke, kita balik lagi di Jaga Malam ya teman Pro 2. Kita mau bahas malam ini konten kreatif dari komunitas itu bisa jadi peluang. Sekarang hampir semua orang tuh bisa jadi pembuat konten ya, jadi konten kreator. Cukup punya smartphone, punya ide, lalu kita bisa membagikan sesuatu ke media sosial. Tapi pernah nggak kepikiran gimana kalau kemampuan membuat konten itu dimulai bukan dari diri sendiri, tapi dari komunitas? Seperti yang kita tahu, komunitas tuh biasanya terbentuk karena punya minat atau tujuan yang sama. Ada komunitas fotografi, musik, olahraga, literasi, lingkungan, otomotif, sampai komunitas yang fokus pada kegiatan sosial. Dan menariknya, setiap komunitas sebenarnya punya banyak cerita yang bisa diangkat menjadi konten. Ada kegiatan, pengalaman anggota, prestasi, produk, event, sampai berbagai persoalan yang mereka coba selesaikan bersama. Dan pertanyaannya, apakah konten kreatif dari komunitas hanya sebatas dokumentasi kegiatan, atau sebenarnya bisa berkembang menjadi sebuah peluang? Dan malam ini kita akan ngobrol soal bagaimana komunitas bisa memanfaatkan kreativitas dan dunia digital untuk membuka peluang baru, baik untuk anggotanya maupun untuk komunitas itu sendiri. Stay tune terus di Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, kita balik lanjut ngobrol lagi ya. Hal pertama yang membuat komunitas punya potensi besar dalam dunia konten kreator adalah mereka sebenarnya udah punya sesuatu yang penting, yaitu cerita. Bayangin ya, sebuah komunitas fotografi, mereka nggak hanya punya foto, tapi juga punya cerita tentang proses belajar, hunting foto, teknik ngambil gambar, sampai pengalaman anggotanya. Komunitas olahraga juga punya cerita, ada latihan, persiapan kompetisi, perjalanan anggota dari pemula sampai berprestasi. Begitu juga komunitas lingkungan, mereka bisa mengangkat kegiatan bersih-bersih, edukasi soal sampah, atau perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Artinya konten juga nggak harus selalu dibuat berdasarkan tren ya, kadang justru konten yang paling menarik adalah cerita yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Dan disinilah pentingnya komunitas melihat kegiatan mereka dari sudut pandang yang berbeda. Jangan cuma berpikir kita sedang melakukan kegiatan, tapi coba tanyain cerita apa yang bisa dibagikan dari kegiatan ini. Dari satu kegiatan aja bisa muncul banyak jenis konten ya, bisa berupa video pendek, foto, wawancara anggota, tips, cerita di balik layar, sampai pengalaman personal. Jadi sebenarnya komunitas nggak kekurangan bahan, yang sering kurang adalah bagaimana mengemas cerita tersebut supaya menarik bagi orang lain.

Ya, balik lagi masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Hal menarik lainnya, aktif membuat konten di komunitas bisa menjadi tempat belajar yang cukup nyata ya Teman Pro 2. Misalnya ada anggota yang awalnya hanya suka motret, karena komunitas membutuhkan dokumentasi dia mulai belajar fotografi lebih serius. Ada yang awalnya cuma suka bicara, kemudian dipercaya menjadi host acara komunitas, lama-lama kemampuan public speakingnya berkembang. Ada yang juga yang tertarik dengan desain, akhirnya belajar bikin poster dan materi promosi. Ada juga yang suka ngedit video dan mulai mengasah kemampuan video editing karena sering membuat dokumentasi kegiatan. Tanpa kita sadari, komunitas itu bisa jadi ruang untuk mengembangkan skill, dan skill tersebut nantinya bisa digunakan di luar komunitas. Bisa jadi portofolio untuk kuliah, pekerjaan, freelance, bahkan membuka peluang usaha. Misalnya seseorang rutin membuat video untuk komunitas, dari situ dia punya contoh karya yang bisa ditunjukin ketika mendapatkan tawaran membuat konten untuk UMKM atau organisasi lain. Jadi jangan anggap kegiatan komunitas hanya sebagai aktivitas untuk ngisi waktu luang ya. Kalau dikelola dengan serius, pengalaman dalam komunitas bisa jadi bagian dari perjalanan profesional seseorang. Dari yang awalnya cuma bantu bikin konten komunitas, bisa berkembang jadi ternyata kita punya kemampuan di bidang ini. Oke teman-teman Pro 2, kita jeda dulu, nanti kita bakal balik lagi masih ngomongin tema kita malam ini ya. Stay tune terus di Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih di Jaga Malam ya, dengan obrolan kita malam ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik ya. Bagaimana konten komunitas bisa berubah menjadi peluang? Yang pertama, konten itu bisa membantu komunitas dikenal lebih luas ya. Ketika kegiatan komunitas dikemas dengan menarik dan konsisten, semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan mereka. Dari sana bisa muncul peluang kolaborasi dengan komunitas lain, organisasi, sekolah, kampus, UMKM, bahkan berbagai pihak yang memiliki ketertarikan dengan bidang yang sama. Dan kedua, konten bisa membantu anggota membangun portofolio. Ini penting ya, terutama bagi anak muda yang belum punya banyak pengalaman kerja. Daripada cuma bisa bilang saya bisa desain, lebih kuat kalau kita bisa nunjukin hasil desain yang pernah kita buat. Daripada bilang kita bisa bikin video, kita bisa nunjukin video yang pernah diproduksi, itu lebih bagus ya. Dan ketiga, komunitas juga bisa mengembangkan kegiatan yang punya nilai ekonomi. Misalnya komunitas fotografi bikin workshop, komunitas kreatif mengadakan kelas desain, komunitas musik bikin pertunjukan, atau komunitas yang memiliki produk tertentu manfaatin media sosial sebagai ruang promosi. Tentu nggak semua komunitas harus berorientasi pada uang ya, tetapi kalau ada kemampuan, karya atau kegiatan yang memang punya nilai dan bisa memberikan manfaat secara ekonomi, kenapa nggak dikembangin? Yang penting tujuan utama komunitas tetap dijaga ya, dan peluang tersebut dikelola secara transparan serta memberikan manfaat bagi anggotanya.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madualog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM, supaya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia. Apa kabarnya pagi hari ini ya, Loks Bawaya Jawa Utara semuanya, alhamdulillah. Egy Putra kembali menyapa di siaran awal pembuka hari ini, di tanggal yang sangat awal sekali, yang banyak dinantikan banyak orang. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim ya. Mari kita jelang hari Selasa ini, tepat di tanggal 1 September 2026 dengan penuh semangat, sukacita, positif segala sesuatunya, teman Pro 2. Dan berharap tentunya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalimat yang klasik, tapi aku yakin banget semua orang pasti punya tujuan dan komitmen yang sama seperti makna statement tersebut, teman Pro 2. Ya, kumandang azan subuh di Kota Loks Bawaya Utara dan sekitarnya tepat di jam 5 lebih 9 menit ya, sekitar 6 menit lagi. Dan setelahnya kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music. Hingga nanti di jam 6-an kita akan kembali ketemu dengan informasi hiburan yang menarik sekali buat kamu semua, menemani aktivitas kamu apapun itu bersama Pro 2 FM Loks Bawaya, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh sesaat lagi.

membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya satu pahala, dan satu pahala sama dengan 10 kali lipat. Hadis Riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan

pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat ketika Allah mencintai seorang hamba. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar. Taubatnya menghadirkan cinta Allah. Cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan. Maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan, insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya. Langsung di rumah Allah. Diberikan tempat yang terbaik. Dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

Ya, 10 menit tengah dari jam 6 pagi hari ini. Masya Allah, halo. 95.2 RRI Pro 2 Evolox, mamanya teman terbaik kamu. Kembali aku, muncul kembali suaranya ya. Setelah tadi ada banyak lagu religi yang kamu dengarkan di Pro 2 Evolox Mawe, dan masih ada beberapa lainnya ya, dalam rangka melepaskan subuh yang sudah terlewat. Namun lagi-lagi tuh Allah nawarin kemudahan buat umatnya. Apabila kamu tidak terbangun sama sekali gara-gara berbagai macam alasan lah itu ya, tapi kamu ngerasa emang kamu belum ada kebangun sama sekali pagi hari ini, maka ketika kamu bangun jam segini, laksanakanlah teman Pro 2. Karena sesungguhnya Islam itu, Allah itu selalu memudahkan umatnya ya. Bahkan sampai ketika kamu gak terbangun gitu, diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah, walaupun waktunya agak menyusut ya. Apa yang sudah diplanningkan semalam teman Pro 2, semoga hari ini bisa terrealisasi dengan baik. Ya, diberikan kelancaran yang pasti ya, dengan segala sesuatu usaha yang akan kamu kerahkan sepenuhnya di hari Selasa ini. Tentunya berbarengan dengan mendengarkan Egy Putra, hanya di Pro 2.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Dari Media Informasi dan Hiburan Program A2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat pagi. Well, teman Pro 2, mungkin kita sering berpikir bahwa orang tidak menyukai karena seseorang punya alasan besar ya, apakah ada pengkhianatan, kebohongan, atau konflik serius. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan seringkali jauh lebih sederhana. Banyak hubungan menjadi renggang bukan karena satu masalah besar, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Ya, yang menarik, sebagian besar orang tidak akan memberitahu kamu alasan sebenarnya. Mereka nggak pengen menimbulkan konflik, atau terlihat kasar, atau malah membuat suasana menjadi canggung. Akibatnya mereka hanya menjaga jarak secara perlahan tanpa penjelasan yang jelas. Ya, menurut berbagai temuan dalam psikologi sosial, ada beberapa perilaku kecil yang dapat mengurangi kesan positif seseorang tanpa disadari ya. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan secara langsung. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada banget ya. Ada banget. Karena kita ngerti juga tuh setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihan. Dan ketika kita sudah menyadari kekurangan dari seseorang yang ada di depan kita itu adalah hal itu, maka kayak kita tuh kayak malas gitu ngebahasnya gitu. Karena aku pribadi tuh pernah di posisi itu, teman Pro 2. Cuma aku lebih berkomentar bahwasanya aku kayak gak punya daya gitu ya, untuk menyadarkan si teman bahwasanya dia itu lebih mengarah ke NPD ya, kayak lebih yang si paling benar gitu ya kan. Kan gak mungkin, gimana coba ngomongnya gitu. Eh, kamu tuh udah ke NPD-an loh, kita gak betah loh sama kamu. Kan gak mungkin kan ngomong kayak gitu kan. Nah, ini nih ya, semua orang pasti senang didengar. Udah pasti ya, didengerin, dimengerti itu udah pasti orang udah senang gitu. Namun ada beberapa besar antara berbagi pengalaman dan menjadikannya setiap percakapan tentang diri sendiri. Nah, misalnya nih, ketika seseorang bercerita tentang keberhasilannya, kamu langsung menimpali dengan kisah keberhasilan kamu yang lebih besar. Ini dia nih ya. Ketika mereka mengeluhkan masalah, kamu segera mengalihkan fokus pada kesulitan yang sedang kamu alami. Dan dalam psikologi sosial, hubungan yang sehat dibangun melalui pertukaran perhatian yang seimbang. Ketika satu orang terus-menerus menjadi pusat perbicaraan, lawan bicara bisa merasa tidak dihargai. Lama-kelamaan mereka akan merasa bahwa kamu tidak benar-benar tertarik sama mereka. Akibatnya, mereka mulai menghindari percakapan meskipun tidak pernah mengatakan alasannya. Iya, kalau sudah dewasa, kalau kamu bisa menghadapi sesuatu, silakan jalani itu, teman Pro 2. Kalau kamu mundur teratur, berarti kamu udah gak rela ya, hari-hari kamu dihabiskan dengan orang-orang yang selalu bersikap, apa ini ya, keenpidian, egois juga ya, pengen dimengerti, pengen didengar, tapi ogah untuk mendengar.

Well, memotong pembicaraan mungkin terlihat seperti kebiasaan kecil, ya. Banyak orang bahkan melakukan tanpa niat buruk. Namun, dari sudut pandang psikologi sosial, interupsi yang berulang dapat dianggap sebagai sinyal bahwa pendapat orang lain kurang penting dibandingkan pendapat kamu. Ketika seseorang belum selesai berbicara, lalu kamu langsung menyela, mereka kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pikirannya secara utuh. Meskipun mereka tersenyum dan tetap melanjutkan percakapan, rasa frustasi kecil bisa terus menumpuk. Orang cenderung menyukai mereka yang membuatnya merasa didengar. Sebaliknya nih teman Pro 2, mereka cenderung menjauh dari orang yang membuat mereka merasa harus berebut giliran untuk berbicara. That's not natural, ya kan? Hal-hal kayak gitu tuh gak bakal natural, gak bakal alami berjalan gitu gara-gara kamu suka nyela-nyela pembicaraan orang lain gitu, ya kan? Seolah-olah pendapat kamu is number one, teman Pro 2. Kalau kamu gak pengen dijauhin sama teman kamu, jangan lakukan hal itu, ya.

0: Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Terima kasih banyak 95.2 RRI Pro 2 Velox Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat pagi. By the way, kamu termasuk orang yang susah ngucapin terima kasih gak sih, teman Pro 2? Rasa penghargaan adalah kebutuhan psikologis dasar manusia, ya. Ketika seseorang membantu kamu, memberikan waktu, atau hanya melakukan hal kecil untuk mendukung kamu, ucapan terima kasih menjadi bentuk pengakuan bahwa usaha mereka memiliki nilai, ya. Orang yang jarang menunjukkan apresiasi seringkali dianggap tidak peduli atau merasa berhak menerima bantuan dari orang lain. Padahal mungkin kamu sebenarnya sangat menghargainya, hanya saja tidak terbiasa mengungkapkannya, teman Pro 2. Masalahnya nih, orang lain juga gak bisa membaca pikiran kamu, ya. Mereka hanya menilai berdasarkan perilaku yang terlihat, termasuk apa tuh, lisan yang terucap, ya. Termasuk juga jarang-jarang untuk bisa mengucapkan terima kasih, padahal sepele kan ya. Tapi ini sangat berpengaruh pada suatu hubungan, teman Pro 2, ya. Jadi jangan segan, jangan malu, jangan risih, jangan gengsi untuk mengucapkan terima kasih, ya. Karena hal-hal sepele seperti ini terkadang bisa bernilai lebih dari yang kita pikirkan sebelumnya, teman Pro 2. Oke. Sekali lagi, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk secuil jasa apapun yang telah orang bantu buat kemudahan kamu, teman Pro 2.